Ndoti mazita tuangai moyo na utakataka expressi adatisia adasia aemba nyimbo ii tenda. Zino watu usaliri kwa na mapindi ya na kwa na kuita iyo mashanu tisike pasitan hatu tisabatani na maputu muna nanda o masoko mushorna damanya. Lekani apa ndipinze ine dotor Mingwish nyimbo inabi mulungu.

Mangwana ni kaka kwa murimo sewa tiriwe no nepo nyiro radio Msambik emsoro provinciale manika studio mchimoyo kusangana kwa tukita nasi musuwe mufuro arukufara kwa zapandulisa mo chingoma arukonera mchino edu ndiye minio kashtelo zatawe na zofemba mwenye chatera na okumaputu femba mwenye chidimbu zishanu na umuchima nyika femba mwenye chidimbu gumi zizviso za kasiana siana gumi ze mangwana ni tuterera na okumaputu gumi na chidimbu gumi chirongwa cheze utano akubva ipapo dzega dzega kusvika dzati gumi nemwe dzemangwanani na ukumaputu gumi nemwe nechidimbu zvishanu chirongwa manika nezvikuitika matunhu akasiyana siyana kuzobva ipapo kavateereri todzisiyanisa kusvika dzati gumi nemwe nechidimbu makumi matatu 11:30 tinenge takukupirai chirongwa radio nemitambwe gumi nemwe nechidimbu makumi mashanu zvirongo muna 11:54 minutos ndopandenge ndakubuda muno mustudio patinozotatamba zvaita kurambana kwedu samanyika nai

mangwanani akanaka kwa murimo seva tereri edzino ina udzhure ngwandi lisamo chingoma kuderera kwegoho rezvirimwa izvi zvichikonzerwa nekuda kwedambudziko riripo pakati pevagari nemuka dzemusango kudistritu remusorizi muprovinsi ino yemanika zvichakonzera dambudziko renzara kumutanha uyu. Dambudziko iri rinova dambudziko richanyanya kubata kuposto administrativo yechiurayirwe uko rinova kana kuti inova posto administrativo yavanotemba kunge riri dura rekudistritu iri apo varimi wekumutanha uyu vari kusangana nedambudziko remhuka dzesango dziri kuparadza zvirimwa kunyanya nyati nenzou. Kuvagari wekumapanda uko kunowa kumuganhu wedistritu remusorizi nemachazi varimi vakaparadzirwa zvirimwa zvavo muma eka anokwana zana nemakumi manomwe ezvirimwa zvakasiyana siyana zvichikonzera dambudziko huru rekurasikirwa nezvirimwa. Mashoko aya akataurwa nemutungamiri wekuposha administrative yekuchiurayirwe Benjamin Patinyo uyo akadoma kuti kunze kwedambudziko remhuka dzesango wakasangana zvekare nezviwanikwa zvekunze zviri kukonzera dambudziko rekuderera kwegoho rezvirimwa. Mutungamiri wekudistritu regorongoza kuprovinsia yeSofala anopa yambiro kuvatori wemashoko wemunyika ino yeMosambiki kuti wange vachisimbaradza kuita yambiro pamwe chete nekurudziro yekuti vanhu vange vachichengetedza zvakatikomberedza senzira yekuti tinge tichiramba tiine zvakasiyana siyana zvakatikomberedza munyika. Pedro Musenge ainge chitaura nemusi wemugobera wadai zvikupfuura nevatori wemashoko muprovinsi ino yemanika apo wakange waenda kunzvimbo inochengeterwa zvakatikomberedza kana kuti Parque Nacional de Gorongosa uko vatori wemashoko wakakwanisa kunge vachiona mhuka nezvimwewo zvakatikomberedza. Musenge akadoma kukosha kwekurudziro kuvagari yekuti vange vachikwanisa kuchengetedza zvakatikomberedza. Mutungamiri wemuprovinsi yemanika Francisca Tomas anokorokotedza timu yesub 17 uyezve anokorokotedza vatungamiriri wembatanidzwa wemutambo wenhabvu muprovinsi ino yemanika nemunyika yese izvi nekuda kwekunge timu iyi yakwanisa kunge ichikwanisa kupasa kupinda makwikwi emunyika kana kuti enyika dzepasi rose anova makwikwi achaizirwa kuQatar. Francisca Tomas akaratidza mufaro uyu nemusi wesondo wadai zvikupfuura pamusangano wekuparurwa kwezvemutambo yemuzvikoro muprovinsi ino yemanika apo ainge ichikorokotedza timu yemambinyash nekuda kwekupasa kwayakaita inge ichikwanisa kupinda mumakwikwi aya. Mutungamiri wemuprovinsi ino yemanika Francisca Tomas akakurudzira zvekare kune mamwe matimu yemunyika ino yeMosambique yemusubi 17 kana kuti matimu evatambi wenhabvu vari pasi pemakore gumi nemanomwe kuti vange vachikwanisa kuteedzerawo kuita tsika pamwe chete neruremekedzo uyezve vachiratidza chido chemutambo uyu zviri zvinounza rukudzo munyika ino. Uko ndiko kupera kwenhau dzino dzimwe moteerera panguva gumi neimwe nezvidimbu zvishanu muchirongwa manika nezvekuitika matunhu akasiyana siyana.

0: basa iri kuchaka basi chidarari
1: ana yura nuri kuchenda ikudaroko
0: alima pano mazuwa anochema maningi
2: asi kureya kuti aina unonzara
0: haiwa wamwa zvakanaka
2: ana aina kurumbwa ichichema kudai zvazviri zvegapi ndisiye ndimubati zvakanaka mwana wakarungama terama zvitambo
0: waima kuchema
2: ona ana yura nikukuzwa usoma vako basi iwewe waidikana basi kumupangidzira rudo nokumuchekaidza
0: alima inini handina nguveyo yekuzviita
2: inini ndiri kuzvizwa asi mwana mudoko unoda kuti isusu timupe mukana kuti azwe kugondeka nokudiwa
0: asi ndino mabasa akawanda maningi pamuzi pano ekuti nditi wiye nyamasi uno inini ndanga ndakabatika maningi ngekubika
2: nyangazi kudai wakabatika ungabhuya nainge zvaunonga uchiitezvo kumusekerera kumutsvoda kana kumumbungundira uye nokuerenga naye mabasa ako kuti aena aziye kuti uri pano kuitira aena munangise mushobo waima ndiwo kuchema panguva yapo wamukana
0: uri mugwanza shamwari ndazviona zvinoku
2: saka tora mwana wako uye mupe padoko rudo nokumutekaidza
0: zvakanaka ndichaita kudaroko yura iwe uri mufaro wangu mudikani wangu ukachema ndinosuwa maningi ndisiye ndikumbungundira
2: wazviona musenzere wazvo aena uri kuda basi kuzwa kuti uri padhuzepo uye ukazviita nguva yese yaanonge ichikuda mukorore wako uchakura nomufaro uye norugondo
0: ndiani usikadishi kumwana wake waita basa shamwari
3: kupangidzira rudo nokutekaidza mukorore wako kunoita kuti abambe kufara abambe kutemba uye zvinomupa ramangwana rakajeka hokoyo dai mwechisorora matesuku akaita mvura mvura kusemhuswa nokurutsa kudziya mwiri kurwadziwa nomundani zvingaita korera endai chiripo ripocho kumboti otongo iri padhuze dhuze nemwiri.

0: kholera inhenda inobatwa pamakamaka kubva muzvokurikia zvinozvikonye. Dzirira inhenda yekurutsana kusorora kana kuti kholera.
1: Numero misiso na mirongo muna ndiyo kusorora kuti dzende kuti anhanhatu. Shanuma kubarongo muna misiso na mutanhatu. Zasetora 46 minutos.

Radaro mpurukiri wangu nudika na Raja Mosambiki tazwa kama kuimba kuinga kuchikuwa tashina usidakara bendi Ndadani Chalesho Junior Terezinha mkufundi jana fumfamu josiku na msesoka mujina kuna kuitama kumaviri 20 umores 20 minutos.

0: Da concurei mesmo. Concurei muito mal. Menino, dona Dina, rainha da música zambesiana.
1: Zvakada kajaka mukatenda maina Dina vapurukiri kamunika nambara dzimusambikiri kusvika mutazo kuma kumphiri mukati mushumo zvechirongo chinozi ndotembe umwe kwapita davidzana kamuna maina Dina ndivona ho vakabahwa muprovinsi Zambezia muno provinsi Zambezia vakonika pano papera mukati mushumo chiwa kamushumo ndotembe sala.